rakata rakata tata badaraba rapata kata fregede bele de bosha memproscoparikete lepati

la tapra, rakata pakata la katapria, eteke pokotoba, maparata kataya, eketeke la tekapora batanaya, menda kriata balada bakapara da bakatabala da ba. Kata pakata balada balada bakata bregada balada bokoso pakata balada bokoto pregada balada baka.

kata belada bosha mampa kata pakata rakata tata badaraba rapata kata fregada belada bosha neprosko parikete lepatika la bosha mamparikete lepraska pariadaba

katapra rakatapa katala katapria eteke pokotoba maparata kataya eketeke lete kapora batanaya menda kriya tabalada bakapara daba katabalada ba katapa katabalada.